mita 97 da kuma kuzungun FM radio yake ci gaba da sauraro sakoki na muka karba daga sashen mu na talaci kafin sa aksarar tafsirin karatun alkurani mai girma ta bakin Sheikh Nasidi Goran Dutse wanda ya kawo gogon mu ke nuni da karfi 7 saura minti 2 a kasance tare da mu misalin karfi 7 idan Allah ya kai mu a cikin shirin an tashi lafiya.

0: harshensu da kirika, kuma akan musanya da ofu kirka da kirike, wani lokaci a ce kirike amma dai harshen sunansa harshen koro.
1: Kwa waɗanne jahohi da ƙananan hukumomi aka fi samun masu amfani da wannan harshe?
0: Harshe ne na jihar Rivers a ƙananan hukumomin Boni da Gano da Ofu Ukoro da kuma wasu ƙauyuka 11 na jihar Rivers din.
1: To dangane kuwa da kiyasi na masu amfani da wannan harshe, har ma da yiwuwar samun hanyar rubutu ta wannan harshe ga Professor Suleiman Adamu Sarbi.
0: Al'ummar Nkoro su 20,000 ne a cikin 1963 a Edo Bahari 1989 domin samun ƙarin bayani. Al'ummar Nkoro wato harshen su ba shi da hanyar rubutu.
1: Ko wannan harshe na daga cikin harsunan da suke cikin barazanar bacewa?
0: Tunda da dukkanin waɗannan harsuna da muke magana na tutar gabas, wato babbar tuta ta Ijo, za a ga cewa yawancin su asali ba za su rasa nasaba da kare-karen harsuna ba, shi yasa za a ji ba ma magana akan maganar karen harshe. Ba shi da hanyar rubutu kamar yadda muka ce, kuma ba a koyar da shi a kowane mataki na ilimi, sannan kuma ba a amfani da shi a kafafen sadarwa. Don haka harshen ya takaita ainun yana fuskantar barazanar mutuwa.
1: A kasance da mu shiri na gaba domin jin harshen da za mu tashi a kansa. Rahoton kenan, Kabir Abubakar Sheshe, ku karkaɗe kunnuwanku.
2: To madalla, kafin kuma mu karkare za mu sake komawa teburin ƴan talla ƙarƙashin jagorancin ajiyan gaya.
3: Ga kuma Islamiyya tare da tahfizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To kin ga dalilin muhimmin yake ba na addressing. Tana nan a Na'ibawa, Amurka Sa'adatu Minu Kano, Zaria Nad Kano. Za ku iya tuntuɓar darajar makarantar Alhaji Gada A.A. Wani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-3611-82. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
2: A madadin sashin labarai da al'amarin yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma, da wanda ya daukar mana sauti akan na'ura Bashir Ali, sai abokan aiki Salisu Usaini Usman da Shamsu Kwandila Mascom da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidetti da Amina Ahmad Lash da Nura Dahir Yaka Sai da Abubakar Sabi Karkasara da Rabiu Sadauki Kura, sai dan karamin su kuma babban su sanan dan autan su Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah. Ni tukur S tukur da na shirya na gabatar nake cewa bisalam.
4: Rahmani. Rahmani. Ni ta 97.3 FM.

tinggi barahnya. Sekarang bau jadi akhir bau kuma teriin dengan sangat tinggi temu. Ia wajib daging.

0: cuma. Cuma yang kedua, harap atas hari ini dunia. Untuk hari ini kita belum. Misalnya di Scotland dan orang. Sini pak aku asli ni kak. Lawak aku jadi ajin. Amana awak ni aku suka sepuluh raja suka pecah aku je. Jadi ajin, angka syus. Sinta ni, semua amma su waɗanda suka kusa kan kowa su mutu
1: ai ta ne mutum ko kwanan wannan abin da Libya Umar Mukhtar
0: Umar Mukhtar
1: yadda suka
0: sai aka kama shi
1: kurin sai dai karshe duk ya kama shi
0: sai dai aka kama shi kuma an da aka kama shi din ma sai da aka yi martayi ka sun ka daga kan wannan ra'ayin mutali daga cigaba da rayuwa ce wannan aqida ce su kare san da aka raje shi to kuma wannan sai dawo mar da shi
1: haka
0: sai dawo mar da shi wannan wato

masu sauraronmu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanku da jimirin kasancewa da mu ta cikin shirinmu na kwan yanzu mai mabudin waraka. Shin da bisa al'ada ke zuwa muku dukkan nan mako daga gidan sarrafa matasan Abdulrahman Kawu Smith OFR